0: musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Capek-capek belajar jurus, mending juga jaga lingkungan.

0: 101.5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Dan biar makin semangat di pagi ini, kamu bisa memilih musisi pilihan kamu teman Pro 2. Hari ini ada Hindia versus Perunggu dan juga versus Adelantis. Bisa langsung kamu pilih aja, voting aja di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kamu tinggal klik icon story-nya, habis itu bisa langsung ikutan polling atau votingnya. Atau kalau kamu repot, bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Dan satu lagu untuk menemani pagi hari kamu teman Pro 2 dari NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad ke-2 Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
3: Lagu baru di Pro 2.
4: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari 1 hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

Back again with BTV Teman Pro 2. Dan mungkin kamu hari ini mau beraktivitas di luar ruangan, ini penting banget untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Untuk pagi hari Teman Pro 2 didominasi dengan cerah berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten. Memasuki siang hari juga masih cerah berawan hingga berawan. Dan

bagian selatan dan Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Selain itu, waspada potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di Selat Sunda, Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Karena hari ini cerah berawan, teman Pro 2 ya, jadi kamu jangan lupa untuk menggunakan sunscreen atau sunblock untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar UV.

0: sakit.
1: Iya nih Ol, pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah Ol, nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali

disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Teman Pro 2, ada promo menarik nih buat kamu yang mungkin lagi bingung mau sarapan apa. Karena ada promo dari BCA dan juga McDonald's nih Teman Pro 2. Hanya dengan Rp52.000 aja, kamu bisa mendapatkan 2 panas, 1 crispy medium, yaitu 2 ayam crispy McD, 2 nasi medium, 2 Coca-Cola medium, dan juga 1 spicy chicken bites dan apple pie. Seharga Rp52.000 aja. Dan itu udah termasuk pajak, belum termasuk biaya take away. Dan ini berlaku untuk menggunakan kris di MyBCA, di mana satu produk promo per transaksi dan gak dapat digabung dengan produk lainnya. Dan juga berlaku untuk transaksi menggunakan edisi BCA. Dan ini berlaku dari tanggal 7 sampai 8 September 2026, berlaku di seluruh McDonald's Cilegon hingga Serang, hanya untuk transaksi di drive-thru dan juga counter nih Teman Pro 2 ya. Jangan lupa untuk nikmati promonya.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Satu lagu dari Anji sampai Mari Teman Pro 2 menemani kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu di pagi hari ini, Teman Pro 2. Dan tadi ada battle antara Hindia versus Perunggu dan juga versus Atlantis. Ini dari polling dan voting yang masuk di Instagram story kita. Sepertinya lagi pada mau dengerin Hindia, Teman Pro 2 ya. Kalau gitu langsung aja 3 lagu dari Hindia dengan Ramai Sepi Bersama, Everything You Are, dan Rumah ke Rumah.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

terdapat sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

101,5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya? Masih di Sepada bareng BTB. Dan untuk kamu yang mungkin berencana untuk liburan ke luar negeri tapi terkendala visa, nah ini waktu yang tepat karena aku bakal kasih beberapa rekomendasi negara yang bisa kamu kunjungi dengan paspor Indonesia tanpa visa. Beh, ini mah udah langsung cus aja teman Pro 2 ya. Dan memang kita mulai dari yang paling dekat dulu dari Malaysia. Udah mah dekat, praktis dan banyak pilihan teman Pro 2. Dari Kuala Lumpur sampai Langkawi, Malaysia ini sangat amat cocok nih ya buat kamu yang mau liburan singkat tanpa perjalanan yang terlalu jauh. Kalau kamu juga mau city trip, ada menara kembar Petronas, mau kuliner dan juga budaya, bisa ke Penang. Atau kalau kamu pengen yang lebih santai, ke Langkawi juga bisa jadi pilihan teman Pro 2. Negara lainnya masih sangat amat dekat dengan kita, yaitu Singapura. Teman Pro 2 ini sangat amat cocok untuk buat

Short trip gitu kan ya. Karena negara kecil ini bukan berarti pilihan wisatanya sedikit. Dimana di Singapura ini ada Marina Bay, Gardens by the Bay, Sentosa, hingga Orchard yang bisa dijangkau dengan transportasi umum yang terintegrasi. Dan buat kamu warga negara Indonesia, Singapura ini termasuk destinasi yang bisa dikunjungi tanpa visa untuk kunjungan wisata sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena selain ini masih banyak negara-negara lain yang bisa kamu kunjungi tanpa visa, cukup dengan paspor aja. Buat kamu yang penasaran, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan, dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

Produan Weekend is back. Masih bareng PT Bidis, pada teman Produan. Dan kita masih bahas 7 negara yang bisa kamu kunjungi tanpa visa nih teman Produan ya. Sebelumnya udah ada Malaysia and Singapore. Dan kalau kamu mungkin sukanya dengan budaya-budaya yang luar biasa gitu ya, kamu bisa ke Thailand. Karena di Thailand ini lengkap teman Produan. Ada kuliner, budaya, sama pantainya yang luar biasa banget. Dan Thailand ini punya banyak pilihan buat tipe liburan yang berbeda, di mana Bangkok ini cocok untuk wisata kota dan juga sejarah. Terus kalau kamu mau ke Phuket, ini menawarkan wisata pantai, dan Chiang Mai punya suasana yang berbudaya yang berbeda juga teman Produa. Di mana buat kamu warga negara Indonesia juga dapat menikmati fasilitas bebas visa sesuai dengan aturan masuk Thailand yang berlaku. Another one masih di Asia Tenggara teman Produa, kita bergeser ke Vietnam, di mana kamu bisa mendapatkan vibes Asia dengan banyak landscape. Kalau kamu mau destinasi yang punya perpaduan budaya, sejarah, kuliner dan juga alam, Vietnam ini bisa masuk ke dalam wish list kamu. Ada Hanoi untuk wisata kota dan juga sejarah, ada Da Nang untuk suasana pantai, hingga Ha Long Bai dengan landscape ikoniknya. Dan Vietnam ini termasuk destinasi yang memberikan fasilitas bebas visa bagi warga negara Indonesia sesuai dengan kebutuhan yang berlaku juga teman Produa. Tapi jangan sedih, karena setelah ini aku bakal kasih juga satu negara lain yang cukup jauh di Eropa teman Produa, yang bisa kamu kunjungi tanpa visa. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Barang BTV Teman Pro 2 di Spada, dan kita masih bahas negara-negara yang bisa kamu kunjungi tanpa visa di Teman Pro 2. Selain itu, kalau tadi sebelumnya udah ada Malaysia, Brunei, kemudian Thailand dan Vietnam, kamu juga bisa ke Filipina di Teman Pro 2, di mana kalau kamu tujuan utamanya pantai, Filipina ini punya banyak pilihan, yaitu Boracay dan juga Palawan terkenal dengan pemandangan lautnya, sementara kalau Manila ini menawarkan sisi sejarah dan juga perkotaan Teman Pro 2. Dan kamu sebagai WNI dapat mengunjungi Filipina tanpa visa untuk kunjungan tertentu sesuai dengan aturan imigrasi yang berlaku. Another one, kalau kamu pengen suasana yang lebih tenang dan juga agak santai, slow gitu kan ya, kamu bisa ke Brunei di Teman Pro 2. Jadi di Bandara Seri Begawan kamu bisa mengunjungi Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin dan juga Kampung Ayer sekaligus menikmati wisata budaya dan religi. Di mana pemegang paspor Indonesia juga mendapat fasilitas bebas visa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi selain di Asia Tenggara, kamu juga bisa pergi ke Eropa di Teman Pro 2, yaitu ke Turki. Mau destinasi lebih jauh juga gitu ya, Turki ini bisa menjadi salah satu pilihan kamu Teman Pro 2, di mana Istanbul ini menawarkan perpaduan sejarah dan juga budaya, sementara Kapadokia terkenal dengan landscape unik dan balon udaranya. Dan juga Turki termasuk negara yang bisa memberikan fasilitas bebas visa bagi WNI sesuai dengan pembaruan ketentuan yang berlaku loh. Jadi buat kamu Teman Pro 2, jangan lupa gitu kan ya untuk mencatat negara-negara yang bisa kamu kunjungi tanpa visa. Karena agaknya cukup agak sedikit merepotkan juga Teman Pro 2 ya kalau kita ngurus visa gitu kan. Kira-kira kalau kamu Teman Pro 2 bakalan ke negara mana nih yang bebas visa nih?

101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada. Dan kita sudah masuk ke segmen TikTok to Deep Talk nih teman Pro 2 ya. Dan kalau hari Sabtu itu biasanya edisinya kita cari pariwisata yang unik dan juga menarik nih teman Pro 2. Karena biasanya wisata juga identik dengan tempat-tempat yang menyenangkan. Tapi gimana ya kalau justru lokasi dengan sejarah kelam yang menjadi tujuan. Nah, fenomena ini tuh dikenal sebagai dark tourism, sebagai seperti yang dilakukan mantan gembong narkoba Spanyol yaitu Laureano Aubina yang sempat membuat tur bertema perdagangan narkoba di kawasan Muara Arousa. Wow. So, kita bakal kenalan lebih dalam nih dengan dark tourism ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Lagu baru di Pro 2.

Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: Duh, pesen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
0: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di pada TikTok to Deep Talk, dan kita masih bahas dark tourism. Apa sih sebenarnya dark tourism itu? Jadi dark tourism ini salah satu fenomena ketika tempat yang berkaitan dengan kematian, bencana, kekerasan atau tragedi menjadi bagian dari tujuan wisata. Dan fenomena ini juga menjadi perhatian akademisi karena berkaitan dengan cara masyarakat memahami kejahatan, kekerasan, kematian serta bagaimana tragedi dikemas menjadi pengalaman wisata. Dan sebenarnya kenapa sih orang bisa tertarik Teman Pro 2, di mana popularitas true crime dalam film Zodiac dan juga serial Netflix Dahmer ikut mendorong ketertarikan terhadap tempat-tempat yang berkaitan dengan kisah-kisah kriminal. Tapi ketertarikan terhadap dark tourism ini nggak selalu sekadar rasa penasaran, karena di dalamnya juga ada keinginan untuk mengenang, merefleksikan peristiwa, memahami penyebabnya, dan mencari makna di balik tragedi. Dan sebenarnya kalau di Indonesia ada nggak sih tempat-tempat dark tourism? Kita bakal bahas selanjutnya Teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Satu lagu dari Malik and the Essentials dengan Memoji Teman Pro 2 menemani kamu di jam 9 lepas tanda waktu 49 menit pagi hari ini. Dan kita masih bahas tentang dark tourism yang memang biasanya awalnya wisata-wisata yang justru berangkat atau lahir dari ketidakpastian gitu kan Teman Pro 2 ya. Dan kalau di Indonesia sendiri itu ada juga ternyata dark tourism. Dan untuk menemukan destinasi yang berkaitan dengan tragedi sejarah Teman Pro 2, sebenarnya kamu tuh gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Dimana di Indonesia tuh ada namanya Museum Pengkhianatan PKI di kawasan Lubang Buaya, Jakarta, yang merupakan salah satu tempat yang dapat dibaca dalam konteks dark tourism. Sebab museum ini tuh berada di kawasan yang berkaitan dengan peristiwa G30S dan menampilkan narasi serta peninggalan terkait peristiwa tersebut. Tapi bukan cuma di Indonesia Teman Pro 2, kalau kamu ingin merasakan sensasi dark tourism di luar negeri, kamu juga bisa ke Vietnam yang punya berbagai destinasi wisata terkait perang Vietnam dan perang dunia 2. Atau kamu bisa ke Alcatraz di Amerika Serikat yang siap menyajikan sejarah kriminalitas dan juga kehidupan para narapidana di masa lampau. Jadi kalau kamu, apakah kamu bakalan suka dengan dark tourism Teman Pro 2?

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Tevi. Pemerintah memastikan akan segera membangun hunian tetap bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat mengunjungi hunian sementara di Desa Napa, Batang Toru, Tapanuli Selatan.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Kim Ji Wong, Zilbest One akan menjadi pemeran utama dalam drama investigasi kepolisian terbaru berjudul Sementara Siren. Kabar tersebut disampaikan oleh GTBC Entertainment News setelah proses casting drama dirampungkan.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 KONI Pusat terus memperkuat diplomasi olahraga Indonesia dengan Timor Leste melalui program International Student Inbound Mobility Program. Program Universitas Pendidikan Mandalika dan Universidad Nacional Timor Leste menjadi upaya mempererat hubungan kedua negara. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

101.5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, selamat siang. Maksudnya kita sudah di satu siang, tapi kamu masih ditemenin sama BTB yang pasti gak bakal bikin kamu bad mood di siang hari ini. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026 gitu ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
0: Hit shuffle. Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Back again with BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan buat kamu Teman Pro 2 sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini Teman Pro 2. Datang dari Nadira. Nadira pengen dengerin Geisha dengan Jika Cinta Dia. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Fikri. Fikri pengen dengerin Zara Larsson dengan Midnight Sun. Okay, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist Teman Pro 2. Another one datang dari Raffi. Raffi pengen dengerin Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan selain itu ada juga dari Regina. Regina pengen dengerin Mingse dengan Astaga Bercanda. Buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2bantan.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
3: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Fakih dengan bertahan atau menyerah. And another one datang juga dari Regina. Regina pengen dengerin Cher Lloyd dengan Head Down. Buat kamu juga teman perdua masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Bantan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini disilangsu oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Back again with BTV Teman Pro 2. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Firman. Firman pengen dengerin David Guetta dengan Forever Young. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Echo Test dengan Cerita Kita. Dan selanjutnya ada juga dari Rizky. Rizky pengen dengerin Afgan dengan Kacamata. Selain itu ada juga dari Rico. Rico pengen dengerin Billie Eilish dengan Wildflower. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Halo teman Prodo Banten, aku Mbak Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Prodo Banten.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Satu lagu dari Billie Eilish dengan Wildflower, teman Pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena di Sabtu siang ini bakal dilanjut oleh Rama di Santai Siang sampai dengan sore ceria, teman Pro 2 ya. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Satu lagu dari Tame Impala featuring Jenny dengan Drag Class.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kali ini Rama kembali lagi menemani kamu, tapi agak berbeda ya, karena kalau biasanya Rama menemani kamu di jaga malam, kali ini Rama menemani kamunya di santai siang. Agak sedikit aneh juga teman Pro 2. Tapi gimana kabarnya nih di siang hari ini? Semoga di weekend ini dimanapun kamu berada, mungkin di perjalanan atau mungkin lagi di rumah gitu ya, rebahan aja. Semoga hari seperti ini bisa menjadi hari buat beristirahat, supaya nanti nih ya ketika masuk lagi di hari Senin udah kembali lagi energinya ya teman Pro 2. Dan gimana kabarnya, masih tepat di tanggal 5 September teman Pro 2 di Sabtu siang, semoga hari ini menyenangkan juga ya. Tadi juga kamu ditemenin sama BTB, kali ini dilanjutin sama Rama karena kita bakalan banyak banget obrolan di siang hari ini teman Pro 2. Dan kurang lebih Rama akan menemani kamu sampai sore nanti ya. Jadi kalau kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan pada siang hari ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 101 6.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Siang.
1: Kamu masih ditemenin sama Rama di Santai Siang ya, teman Pro 2. Dan karena sekarang udah masuk di jam makan siang, ada satu hal yang kelihatannya emang sederhana banget, tapi sebenarnya jarang diperhatikan ya teman Pro 2, yang ini tuh penting banget. Itu adalah seputar pola makan yang seharusnya dilakuin di siang hari. Kadang makan siang tuh konsepnya random banget ya. Pagi bisa aja kelewat sarapan, atau mungkin kamu skip, atau mungkin kamu gak pernah sarapan. Ya terus siang baru sadar gitu ya kalau perut udah keroncongan. Akhirnya semua makanan yang kelihatan itu langsung dianggap sebagai sebuah solusi. Nasinya banyak, lauknya banyak, belum lagi minumannya manis, terus ditutupnya dengan camilan. Mantap lah itu kolaborasinya ya teman Pro 2. 15 menit kemudian ya mulai muncul tuh fase-fase mengantuk dan badan kerasa berat gitu ya. Padahal makan siang idealnya bukan sekedar buat perut penuh aja ya teman Pro 2. Makan siang seharusnya membantu tubuh mendapatkan energi untuk melanjutkan aktivitas sampai sore, sampai malam bahkan. Jadi yang perlu diperhatikan tuh bukan cuma seberapa banyak makanan yang masuk, tapi juga apa aja sih yang ada dalam satu piring kamu. Karbohidrat tuh bisa menjadi sumber energi, protein membantu kebutuhan tubuh, sementara sayur dan juga buah itu memberikan serat serta berbagai gizi ya teman Pro 2. Komposisinya juga nggak harus ribet dan mahal. Makanan rumahan yang sederhana kayak warteg-warteg juga itu bisa jadi pilihan yang baik selama porsinya masuk akal dan cukup beragam nih teman Pro 2.

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas. Gak lebay, tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget. Edin,
2: lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Kamu baru aja ditemenin sama lagunya Koldiak ya, berjudul Beautiful Day di siang hari ini. Dan kalau tadi kita udah membahas kenapa makan siang tuh gak seharusnya asal kenyang aja teman Pro 2, sekarang kita masuk ke mungkin bagian yang lebih praktis lagi. Karena sebenarnya apa sih gambaran isi piring yang lebih seimbang kali ya. Salah satu prinsip yang bisa digunakan adalah membagi isi piring dengan beberapa kelompok makanan nih teman Pro 2. Setengah bagian piring itu bisa diisi sayur dan juga buah, dan sedangkan gitu ya setengah lainnya itu diantara makanan pokok dan juga lauk pauk nih. Makanan pokok itu seperti nasi, kentang, atau mungkin sumber karbohidrat lainnya yang berfungsi sebagai sumber energi ya teman Pro 2. Kemudian protein dari ikan, telur, ayam, tahu, tempe, banyak banget ya, itu membantu memenuhi kebutuhan protein tubuh nih. Masalahnya juga teman Pro 2, praktik di lapangan seringkali berubah menjadi piring yang isinya nasi mendominasi satu kerajaan ya. Lauknya jadi perdana menteri, sayurnya cuma figuran doang gitu. Bahkan buah gak masuk dalam daftar pemain nih teman Pro 2 ya. Jadi starting line up-nya tiba-tiba berubah teman Pro 2. Padahal sebenarnya sayur dan buah tuh punya peran penting karena mungkin menyediakan serat, menyediakan vitamin, mineral, dan berbagai komponen gizi lainnya. Jadi bukan berarti nasi harus dimusuhin atau dilawan gitu ya. Atau mungkin gorengan harus langsung di blacklist. Gak kayak gitu juga teman Pro 2. Yang lebih penting adalah memperhatikan keseimbangan variasi serta jumlah makanan yang dikonsumsinya. Dan jangan lupa minuman, air putih, itu air putih teman Pro 2, itu bisa menjadi pilihan utama ya untuk menemani makan siang kamu. Dan minuman manis emang sebenarnya menyegarkan sih, tapi kalau misalkan terlalu sering dikonsumsi kayaknya asupan gula bisa ikut meningkat tanpa kerasa nih teman Pro 2.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja,

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Siang.
1: Kamu masih ditemenin sama Rama di Santai Siang kali ini ya teman Pro 2. Tadi satu lagu dari Ario Wahab berjudul Cinta menjadi salah satu lagu yang di request di siang hari ini teman Pro 2 dari pendengar bernama Sakti nih. So kalau misalkan kamu pengen request teman Pro 2 di siang hari ini, langsung aja ke WhatsApp kami gitu ya di 081 1145 1016. Dan teman Pro 2, ada satu fenomena nih setelah makan siang yang mungkin sangat familiar banget gitu ya, itu adalah rasa ngantuk yang mungkin tiba-tiba datang gitu ya. Baru selesai makan, laptop masih nyala, pekerjaan masih numpuk, tapi mata tuh udah ngasih sinyal untuk masuk ke mode hemat energi kalau di HP mah ya teman Pro 2. Rasa ngantuk setelah makan emang bisa terjadi dan tentunya dipengaruhi banyak faktor ya teman Pro 2, termasuk pola tidur, ukuran makanannya, komposisi makanannya, sampai aktivitas tubuhnya. Karena itu, makan siang dalam jumlah sangat besar bukan selalu strategi terbaik, terutama kalau setelahnya kamu masih kerja atau mungkin masih kuliah atau melakukan aktivitas lainnya. Porsi yang terlalu besar itu bisa bikin tubuh kerasa penuh dan gak nyaman gitu ya. Makanan yang tinggi gula sederhana juga dapat memberikan energi dengan cepat, tapi pola energi setelahnya bisa kerasa kurang stabil bagi sebagian orang. Karena itu teman Pro 2, makan siang yang lebih seimbang dengan karbohidrat tadi gitu ya, protein, sayur, dan buah-buahan itu bisa menjadi pilihan yang lebih masuk akal. Selain makanan juga nih, aktivitas setelah makan juga tentunya punya pengaruh terhadap gimana sih tubuh kerasa gitu ya. Jalan santai sebentar setelah makan misalnya itu bisa menjadi cara yang sederhana untuk membuat tubuh tuh gak langsung mode rebahan, apalagi di weekend ini gitu ya, kita tidak beraktivitas. Baiknya sih diselingi sama jalan kaki ya teman Pro 2, jadi ada gerakan aktivitas sedikit gitu ya. Yang juga gak kalah penting adalah tidur malam nih. Nah weekend ini bisa jadi momentum juga teman Pro 2. Pun jangan berharap makan siang bisa menyelamatkan tubuh kalau misalkan malam kamu sebelumnya gitu ya tidurnya cuma beberapa jam aja nih teman Pro 2. Jadi kalau misalkan pengen produktif setelah makan siang even di weekend, mulai dari piring dan pola tidur. Jangan semua kesalahan dilimpahkan ke nasi ya teman Pro 2. Kasihan dia gak salah apa-apa.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Indonesia.
1: Dan teman Pro 2 kurang lebih sudah 1 jam gitu ya ngobrolin seputar pola makan siang hari. Pembahasan terakhir seputar pola makan di siang hari itu adalah sesuatu yang cukup relate juga buat anak muda. Dan ada lagi nih teman Pro 2 yang lebih spesifik, yaitu adalah soal budget gitu ya. Karena makan dengan pola yang lebih seimbang sering dianggap atau diasosiasikan membutuhkan makanan mahal gitu. Padahal sebenarnya gak begitu juga nih teman Pro 2. Ngomong-ngomong seputar budget-budgetan nih teman Pro 2, tentunya Rama ada promo dari McDonald's nih yang bisa kamu gunakan di tanggal 7 sampai 8 September 2026. Ini berlaku di seluruh McDonald's Cilegon Serang teman Pro 2. Khusus transaksi di drive-thru dan juga counter gitu ya, kamu bisa mendapatkan 2 panas 1 crispy medium yang terdiri dari 2 ayam crispy McD, 2 nasi medium dan 2 Coca-Cola medium, ditambah lagi 1 spicy chicken bites, ditambah lagi ada apple pie-nya teman Pro 2. Dengan starting line up seperti itu gitu ya, menu-menu seperti itu, harganya cuma Rp52.000 aja, udah termasuk pajak, tapi belum termasuk biaya take away. Promonya berlaku menggunakan Kris di My BCA. Ingat ya teman Pro 2, bisa berlakunya di Kris melalui My BCA. Dengan ketentuan satu produk promo per transaksi, dan gak dapat digabung dengan produk lainnya gitu ya. Promo juga berlaku untuk transaksi menggunakan EDC BCA. Jadi langsung di wishlistin aja tanggal 7-8 teman Pro 2, cuma Rp52.000 nih.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Siang.
1: Yes, kamu masih ditemenin sama Rama di Santai Siang kali ini ya teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke sesi info olahraga nih. Ada kabar dari dunia sepak bola yang bikin lumayan gitu pusing gitu ya buat fans Real Madrid, yang bikin tarik nafas panjang banget nih. Coba tarik nafas dulu fans Real Madrid. Karena pada malam tadi Real Madrid harus menelan kekalahan tipis 1-0 banget teman Pro 2 dari Real Betis di Stadion La Cartuja ya. Tipis banget emang skornya, tapi sakitnya emang berasa sampai ke bangku cadangan teman Pro 2. Yang bikin pertandingan ini makin gregetan lagi, Real Madrid tuh sebenarnya tampilnya dominan banget ya. Penguasaan permainannya ada, peluangnya juga datang berkali-kali, mereka juga mampu mengontrol jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah kesempatan berbahaya. Tapi masalah klasiknya muncul teman Pro 2. Peluangnya sih ada, tapi golnya nggak mau diajak kerjasama gitu ya. Nah, pelatih Real Madrid Jose Mourinho juga nggak bisa menyembunyikan rasa frustasinya, karena menurut Mourinho lini pertahanan Real Madrid sebenarnya tampil solid banget, bahkan bisa dibilang sempurna gitu ya. Pertahanan tuh mampu mengendalikan berbagai situasi di lapangan. Tapi sayangnya, sepak bola bukan cuma soal bertahan dengan keren aja, tapi juga soal bagaimana peluang tuh bisa dikonversi menjadi gol. Situasi makin bikin kepala geleng-geleng ketika Real Madrid gagal memanfaatkan penalti teman Pro 2. Mourinho menegaskan bahwa ketika penalti gagal, tanggung jawabnya bukan dibebankan kepada satu orang aja ya. Semua bagian dari tim harus menghadapi situasi tersebut bersama-sama. Karena dalam sepak bola, kemenangan dirayakannya bareng-bareng, tapi kekalahannya juga ditanggung bareng-bareng. Sekarang, Real Madrid dituntut untuk segera bangkit. Kekalahan emang cuma satu pertandingan, tapi setiap poin punya arti penting untuk perjalanan mereka kembali menuju ke puncak klasemen. Jadi jangan sampai kalau satu kekalahan bikin mental ikut turun lagi ya teman Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Malaysia.
1: Teman Pro2, kita rehat sebentar dari info olahraga. Kali ini Rama mau menyampaikan informasi penting yang perlu kamu tahu gitu ya, khususnya buat kamu yang beraktivitas di sekitar Selat Sunda. Karena Gunung Anak Krakatau itu dilaporkan masih mengalami aktivitas erupsi sejak Jumat malam, tepatnya 4 September 2026, Teman Pro2. Aktivitas vulkanik juga disertai suara dentuman atau gemuruh juga terjadi gitu ya. Kondisi ini tentu menjadi perhatian terutama bagi masyarakat, wisatawan, nelayan maupun kapal yang beraktivitas di sekitar kawasan Selat Sunda. Karena itu Teman Pro2, untuk sementara jangan mendekati kawasan kawah aktif ya. Ikuti radius atau rekomendasi keselamatan terbaru yang dikeluarkan oleh PVMBG ya. Jangan mengambil resiko hanya demi mendapatkan foto atau video dari lokasi yang terlalu dekat. Ya, konten bisa dicari tapi keselamatan jangan sampai jadi taruhan Teman Pro2. Kemudian kalau soal tsunami, ada satu hal juga yang penting untuk diluruskan. Erupsi gunung api nggak otomatis berarti tsunami ya Teman Pro2. Namun runtuhan atau longsoran material gunung api yang masuk ke laut bisa menjadi salah satu mekanisme yang memicu tsunami. Jadi bukan berarti setiap erupsi langsung menyebabkan tsunami, tapi kondisi di sekitar Selat Sunda juga perlu dipantau melalui informasi resmi ya. Dan di situasi seperti ini jangan mudah percaya dengan video lama, belum lagi potongan informasi yang gak jelas sumbernya atau pesan berantai yang bikin panik Teman Pro2. Pastikan informasi yang kamu terima berasal dari kanal yang resmi ya. Untuk perkembangan terbaru, kamu bisa memantau informasi dari PVMBG melalui Magma Indonesia, Badan Geologi Kementerian ESDM, belum lagi juga ada Kementerian ESDM dan informasi dari BMKG, mulai dari Provinsi Banten atau yang dari pusatnya. Sekali lagi, tetap tenang, tetap waspada dan utamakan keselamatan. Kalau ada informasi terbaru mengenai kondisi Gunung Anak Krakatau, pastikan kamu mendapatkan sumbernya dari yang resmi Teman Pro2. Penting banget ya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Halo teman berdua Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101

0: Indonesia.
1: Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih di info olahraga ya. Kali ini kita bergeser sedikit ke dunia Formula 1. Dan sebelumnya kita ngebahas seputar sepak bola kali ya. Ada kabar nih yang kurang enak buat para pendukungnya Isaac Hajar. Pembalap muda Perancis ini masih diragukan bisa turun di Grand Prix Spanyol, teman Pro 2. Karena kondisi pergelangan tangannya ternyata belum benar-benar siap untuk diajak ngebut di lintasan ya. Kondisi Isaac Hajar emang disebut udah menunjukkan perkembangan positif, tapi menurut Red Bull sendiri progresnya belum cukup untuk membuatnya kembali mengembudi. Dan kepala tim Red Bull, Lauren Mekies, itu menyebut Hajar dalam kondisi yang baik, tapi saat ini belum mampu buat mengemudikan mobil secepat Formula 1 gitu ya. Jadi meskipun kelihatannya udah membaik, urusan balapan tuh tetap nggak bisa jadi modal nekat ya, karena di F1 satu gerakan kecil yang salah bisa berujung masalah besar. Mekies juga memilih untuk nggak terburu-buru memaksakan Hajar kembali ke kokpit gitu ya. Fokus utama tim adalah memastikan proses pemulihannya berjalan maksimal dan Hajar baru kembali ketika kondisinya benar-benar 100%. Apalagi keputusan tersebut juga mempertimbangkan penilaian dokter dan kondisi yang dirasakan langsung oleh sang pembalap. Target tampil di Madrid disebut juga cukup sulit dan tim masih akan melihat nih perkembangan Hajar dalam beberapa hari ke depan sebelum tentunya mengambil keputusan ya. Jadi untuk sementara statusnya masih tanda tanya besar, teman Pro 2. Kalau misalkan mau comeback bisa, tapi kalau misalkan emang belum siap itu nggak dipaksakan ya. Cedera pergelangan tangan ini dialami Hajar saat mengalami latihan di jeda musim panas dan akibatnya dia juga melewatkan 2 balapan masing-masing di Belanda dan juga Italia. Dan untuk sementara Liam Lawson masih dipercaya menggantikan Hajar di Red Bull, sementara Lawson di Racing Bulls diisi oleh Yuki Tsunoda nih, teman Pro 2. I'm the moon,

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

teman-teman Pro 2, kali ini kita udah berada di penghujung segmen info olahraga ya. Informasi terakhir datang dari Premier League, ada Liverpool yang akhirnya bisa tersenyum lebar teman Pro 2 setelah meraih kemenangan tandang 2-0 atas Ipswich Town ya. Dan kemenangan ini kerasa makin spesial karena Alexander Isak langsung menunjukkan kelasnya dengan mencetak 2 gol hanya dalam waktu 9 menit pertama pertandingan. Dari POV pelatih Liverpool, Andoni Iraola juga mengaku puas dengan performa timnya teman Pro 2, terutama di babak pertama. Liverpool tampil sangat-sangat meyakinkan ya. Setelah dalam 2 pertandingan sebelumnya mereka sempat kebobolan lebih dulu, kali ini Liverpool belajar lagi dari kesalahan. Mereka tampil lebih solid sejak menit awal dan berhasil mengontrol pertandingan tanpa memberikan kesempatan untuk lawan untuk mengambil alih kendali gitu ya. Dan Alexander Isak menjadi salah satu sorotan utama. Penyerang asal Swedia itu tampil klinis dan mampu memanfaatkan peluang dengan sangat baik. Andoni Iraola juga melihat nih kontribusi Isak bukan cuma sekedar mencetak gol aja, tapi gimana sih kehadirannya bisa membantu permainan kolektif Liverpool gitu ya. Bukan cuma Alexander Isak yang tampil mencolok, Cody Gakpo juga memberikan kontribusi besar nih dengan mencatatkan 2 assist. Performa Gakpo sejak pramusim emang udah terlihat menjanjikan dan kini mulai terbukti ya di pertandingan resmi teman Pro 2. Dan menariknya persaingan di lini depan juga semakin rame setelah Bradley Barcola mendapatkan kesempatan menjalani debut sebagai pemain pengganti. Tapi tim tetap berhati-hati karena Barcola belum bermain sejak Piala Dunia, yang artinya pemain satu ini masih perlu membangun kembali kebugaran dan ritme pertandingannya. Dengan semakin banyak opsi di lini serang, persaingan mendapatkan tempat utama pun bakal semakin ketat ya teman Pro 2. Tapi justru kompetisi yang sehat yang seperti ini gitu itu bisa memberikan dampak positif untuk keseluruhan tim. Kemenangan atas Ipswich ini sekaligus menjadi kemenangan Liverpool pertama di musim ini, dan buat Iraola tentu hasil ini jadi suntikan kepercayaan diri sekaligus fondasi untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya ya teman Pro 2. Dan setelah ini 2 jam selanjutnya teman Pro 2, kamu akan ditemenin dulu sama Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 di 2 jam ke depannya. Jam pertama di jam 2 sampai jam 3 akan ada Indonesia Top 20, dan di jam 3 sampai jam 4 akan ada International Top 20. So stay tune terus di Santai Siang pada kali ini.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Prodo FM dan teman terbaik kamu. What's up teman Prodo, welcome to Indonesia Top 20 Prodo FM Banten di hari Sabtu ini. Sama aku Sarah Genevi yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan di Indonesia Top 20 Prodo FM Banten. Di hari ini aku bakal spill 20 lagu terbaik teman Prodo. Jadi kira-kira apakah musisi kesayangan kamu masuk ke dalam chart, masih bertahan di dalam chart, atau harus keluar chart minggu ini teman Prodo? Sebelum aku mulai, aku mau kasih tahu kamu dulu yang harus keluar chart minggu ini teman Prodo. Kita harus say goodbye sama Perunggu dengan lagu Ini Abadi yang udah nemenin kita beberapa minggu terakhir ini, tapi harus keluar di minggu ini teman Prodo. Dan di chart top 20 Prodo FM Banten minggu ini banyak banget surprise-nya teman Prodo. Tapi kita mulai dulu di posisi ke-20.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik.

Di posisi ke-20 ada trio, ada boy band Indonesia atau pro 2 yang lagi rame banget, yaitu NPD dengan lagu mereka Lupain Aku Please. Baru masuk ke chart dan langsung mengamankan posisi ke-20. Dari judulnya aja udah kerasa banget ya. Kayak pesan singkat yang dikirim setelah hubungan selesai. Lupain aku please. Tapi masalahnya kalau makin disuruh lupain biasanya malah makin keinget teman Pro 2.

0: ke posisi selanjutnya, turun 4 peringkat minggu ini ke posisi 19 ditempati oleh Bernadia dengan Rabun Jauh. Judulnya Rabun Jauh, tapi tolong please posisi chartnya jangan jauh-jauh banget turun ya Bernadia.
1: Number 19.

Namanya juga nemu jalan keluar ya, keluar dari posisi ke-20 ke posisi yang lebih tinggi. Ini dia Nuka dengan jalan keluar. Number

posisi 17 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Lagu ini masih jadi salah satu lagu yang membawa warna tersendiri di chart minggu ini, teman Pro 2.

0: Di posisi ke-16 ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. Naik satu peringkat dari minggu lalu, teman pro 2 sesuai banget dengan judulnya. Pelan-pelan mulai melompat lebih tinggi di dalam chart ya. Naiknya memang satu posisi, tapi hey, yang penting kan naiknya ke atas ya teman pro 2.
1: 16

2015 ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan lagu mereka Sumpah Mati. Kolaborasi vokal antara Selena Grace dan juga sentuhan musik dari Andi Rianto bikin lagu ini ngena banget di hati. Ya enggak sih teman-teman Pro 2?

Kita ke posisi selanjutnya, harus turun 2 peringkat di minggu ini ke posisi 14. Ada Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan lagu Terbelah Jadi Dua. Wah, jangan sampai kayak judulnya yang terbelah jadi dua ya teman pro 2. Kamu juga jadi terbelah dua gara-gara bingung mau pilih lagu favorit kamu yang mana teman pro 2. Number 4.

0: Di posisi ke-13 ditempati oleh Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Padahal minggu lalu lagu ini ada di posisi ke-9, tapi harus turunnya turun banget di minggu ini ya teman-teman Pro 2. Tapi jangan sedih dulu ya, karena minggu depan bisa aja langsung naik lagi. Jadi sesuai dengan lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan aja teman-teman Pro 2.
1: Number 13.

0: posisi selanjutnya. Di posisi ke-12 ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Naik 2 peringkat di minggu ini, teman Pro 2. Lagu ini nunjukin perjalanan positif di chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten minggu ini.
1: Number 12.

0: Tinggal selangkah lagi menuju top 10. Di posisi ke-11 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali. Masih betah di posisi ke-11 dari minggu lalu dan juga di minggu ini, Tomang Pro 2. Tapi semoga aja minggu depan naik ya, jadi gak perlu nunggu 1000 kali lagi.
1: Number 11.

0: Udah 10 lagu aku spill nih teman Pro 2. Tapi sebelum masuk ke top 10, kita flashback dulu. Siapa tahu ada yang ketinggalan, join di tengah-tengah. Jadi kayak, aduh Sar, gue ketinggalan, kepo banget nih yang ada di posisi ke-20 sampai 11 siapa aja. Yuk kita flashback dulu teman Pro 2 di posisi ke-20. Ada NPD dengan lagu mereka, Lupain Aku Please. Di posisi ke-19 ada Bernadia dengan lagu Rabun Jauh. Di posisi ke-18 ada lagu Jalan Keluar dari Nuka. Di posisi ke-17 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Di posisi ke-16 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Di posisi ke-15 ada lagu Sumpah Mati dari Selena Grace featuring Andi Rianto. Di posisi ke-14 ada kolaborasi Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi ke-13 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi ke-12 ada Dunia Yang Nanti dari Raim Laode. Dan di posisi ke-11 ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Sekarang kita meluncur ke top 10 ya teman Pro 2. Di posisi ke-10 ada lagu Iqra dari Raim Laode. Masih bertahan dan belum bergeser ke atas atau ke bawah ya teman Pro 2. Masih stay di posisi ke-10 dari minggu lalu nih teman Pro 2.
1: Number 10.

0: Minggu ini ke posisi 9 ada Farel Hilal dengan Keliling. Keliling sih ini ya, teman Pro 2, Keliling naik turun di chart minggu ini. Tapi ya tenang aja, namanya juga Keliling ya. Mungkin lagunya lagi keliling-keliling dulu sebelum naik lagi ke posisi yang lebih atas nih, teman Pro 2.
1: Number 9.

posisi ke-8 ditempati oleh Ceylon 7 dengan Sederhana. Kadang memang yang sederhana justru yang paling lama bertahan. Sama kayak lagu-lagunya Ceylon 7 yang masih bertahan sampai sekarang dan punya tempat di hati banyak pendengarnya, Tawang Pro 2. Number 8.

0: masih sama dari minggu lalu di posisi ke-7, ditempati oleh Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Masih belum bergeser dari posisinya teman Pro 2. Kalau biasanya Sesi Potret butuh kamera, lagu ini cukup didengerin sambil motret kenangan sendiri. Tapi jangan lupa ya, kenangan boleh disimpan tapi move on tetap jalan teman Pro 2.
1: Number 7.

posisi 6 ada Pamungkas dengan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Judulnya panjang banget ya teman Pro 2, tapi pertanyaannya sederhana. Kalau udah saling sayang, kira-kira berapa kali memang kita harus belajar untuk saling memaafkan nih teman Pro 2? Number 6.

ke posisi selanjutnya. Posisi yang bikin surprise banget teman Pro 2 karena naik 13 peringkat dari minggu lalu di minggu ini ke posisi 5. Ada Akbar Kalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda. Tapi ini naik chartnya gak bercanda teman Pro 2. Dan ini kayaknya bukan naik deh, tapi naik. No.

0: Di posisi keempat ditempati oleh Adrian Khalif dengan lagu 2001 kali. Lagunya Adrian Khalif yang ini masih kuat banget bertahan di top 4 nih teman Pro 2.
1: Number 4.

posisi ketiga. Ada hipdut-hipdut lagi nih teman Pro 2. Karena di posisi ketiga ditempati oleh Nakilah dengan My Mind Gue. Berhasil naik satu peringkat di minggu ini.

0: Lagu Foto Kita Blur, teman Pro 2. Judul boleh foto kita blur, tapi perjalanan lagu ini di chart malah makin jelas ya, teman Pro 2, makin naik. Kira-kira apakah Sal Priadi minggu depan bisa mengambil posisi satu atau enggak, teman Pro 2?
1: Number 2.

Gak kerasa aku tinggal nge-spill yang ada di posisi pertama, tapi sebelum aku spill, kita flashback dulu ya teman pro 2 dengan lagu-lagu sebelumnya. Yang ada di posisi ke-10 ada Raim Lode dengan lagu Ikro. Di posisi ke-9 ada Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi ke-8 ada Salon Seven dengan lagu mereka Sederhana. Di posisi ke-7 ada lagu Sesi Potret dari Enol featuring Ari Lesmana. Di posisi ke-6 ditempati oleh Pamungkas dengan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi ke-5 ada Akbar Kalai featuring Mingse dengan lagu Astaga Bercanda. Di posisi ke-4 ada Adrian Halif dengan lagu 2001 Kali. Di posisi ke-3 ada Naikilah dengan My Mind Gue. Di posisi ke-2 ada Salpiadi dengan Foto Kita Blur. Dan di posisi pertama, ini yang ditunggu-tunggu, lagu nomor 1 di Indonesia Top 20 Prodeo FM Banten,

0: yang ada di chart Indonesia Top 20 Prodia FM Banten minggu ini, teman-teman Prodia. Semoga musisi kamu bertahan di chart ya, jangan sampai out-chart. Jadi perbanyak request terus di Prodia FM Banten biar musisi kesayangan kamu bertahan, teman-teman Prodia. Thank you untuk semua musisi dan label. Thank you juga untuk tim kerennya Prodia FM Banten di balik chart ini. Ada our music director Alfi Mauldi, ada our editor Aji Chandra, dan juga our producer Fitri Rianti. Thank you juga untuk kamu teman Pro 2 yang banyak banget request di Prodia FM Banten. Jangan bosan-bosan ya, karena aku juga nggak bosan terima requestan kamu teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk install aplikasi RRI Digital di gadget kamu biar kamu bisa dengerin siaran Prodia FM Banten dimanapun, kapanpun, dan apapun aktivitas kamu, teman-teman Prodia. Aku Sari Genevi, cabut dulu. So, bye-bye and happy weekend, teman-teman Prodia.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Prodia FM Banten.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Baby.

0: informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Chris Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: teman terbaik kamu. Teman berdua, seperti biasa di akhir pekan, BTB kembali lagi dan saatnya kita hitung mundur 20 lagu internasional paling hits minggu ini dalam Top 20 International Pro 2 FM Banten.
1: Lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Tapi sebelum kita mulai teman Pro 2, ada dua lagu yang harus merelakan posisinya dan meninggalkan chart di minggu ini. Out of chart minggu ini ada Cat's Eye dengan Animal dan Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside.

Pro 2 di posisi ke-19 ada Zara Larsson dengan Midnight Sun. Lagu ini digambarkan sebagai perpaduan unik antara electropop dan juga hyperpop, memberikan warna musik yang jauh lebih segar dibandingkan karya pop mainstream Zara sebelumnya. Dan teman Pro 2, ada kejadian lucu saat

Dan selanjutnya di posisi ke-18 teman Pro 2, lagu new entry lainnya datang dari Dua Lipa dengan Training Season. Dua Lipa menulis lagu ini setelah mengalami serangkaian kencan buruk berturut-turut yang membuatnya merasa lelah menjadi pelatih bagi para pria. Dan kata Training Season is over, di mana musim pelatihan telah berakhir, spontan diucapkan Dua Lipa saat tiba di studio yang langsung disetujui oleh timnya.

0: Pro 2, sebelum aku umumkan top 10 di minggu ini, kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai 11. Di posisi ke-20 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi ke-19 ada Zara Larsson dengan Midnight Sun. Posisi ke-18 ada Dua Lipa dengan Training Season. Di posisi ke-17 ada Ella Langley dengan Be Her. Di posisi ke-16 ada Tame Impala featuring Jenny dengan Dracula. Selanjutnya di posisi ke-15, I Can't Love You Anymore by Ella Langley featuring Morgan Wallen. Another Ella Langley, teman Pro 2, di posisi ke-14 dengan Chosen Texas. Di posisi ke-13 ada Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Di posisi ke-12 ada Kehlani dengan Fall That. Selanjutnya di posisi ke-11 ada Bruno Mars dengan Wix It All. Alright teman Pro 2, sekarang saatnya kita masuk ke jajaran top 10 di minggu ini. Di posisi ke-10 ada BTS dengan Come Over.
1: Number 10.

Naik 4 tingkat dibanding minggu lalu, teman Pro 2 di posisi ke-8 ada Jenny dengan Less Than A Lover. Lirik lagu ini secara jujur menggambarkan hubungan tanpa status atau situationship, yaitu kedekatan emosional antara dua orang yang terjebak di antara persahabatan dan juga cinta, tapi enggan atau belum bisa mendefinisikan hubungan mereka. Dan hanya sehari setelah dirilis, lagu ini langsung melesat ke peringkat number 1 di tangga lagu iTunes Top Songs di minimal 27 negara, serta video musik resminya ditonton hampir 2 juta kali hanya dalam waktu 4 jam pertama setelah dirilis. Number

teman perlu. Sebelum aku umumkan siapa yang berhasil menduduki tahta tertinggi di minggu ini, kita recap dulu ya dari posisi 10 sampai 2. Di posisi ke-10 ada BTS dengan Come Over. Di posisi ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Honeybee. Di posisi ke-8 ada Jennie dengan Less Than A Lover. Di posisi ke-7 Ariana Grande dengan Pedal. Di posisi ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. The top 5 is Hung by Nona. The top 4 is Stupid Song by Olivia Rodrigo. The top 3 is I Know It, I Know You by Taylor Swift. And the top 2 is Head That I Made You Love Me by Ariana Grande. Dan sekarang teman Pro 2, the winner Top 20 International Pro 2 FM Banten edisi minggu ini adalah Sienna Sparrow dengan Great Expectation. Selamat untuk Sienna Sparrow yang berhasil melesat ke posisi number 1 di minggu ini. Lagu ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi Sienna saat tinggal sementara di New York ketika dekat dengan seorang pria yang lebih tua yang terus berjanji akan datang menemuinya namun tidak pernah muncul. Dan makna paling mendalam dari lagu ini adalah sebuah meditasi tentang bagaimana seseorang bisa jatuh cinta pada ide atau bayangan seseorang, bukan pada kenyataan orang itu sendiri. Dimana harapan menjadi zona nyaman sementara, namun menunda kita untuk menerima kenyataan pahit. Dan lagu Great Expectation juga sukses menembus top 3 di UK Spotify chart dan juga mengamankan posisi di official UK Singles Top 10.

Yes, teman berdua masih ditemenin sama Rama ya. Setelah tadi kamu ditemenin di Top 20 Nasional bareng Sarah Ganevi dan Top 20 Internasional bareng BTB. Habis ini kamu bakalan lanjut lagi ditemenin sama musicpreneur dari Pro 2 Jakarta sekaligus menjadi penutupan Rama ya, karena nanti di Hit Shuffle dari jam 5 sampai seterusnya ya, teman berdua akan dilanjutin sama Nandu Putra. So, Rama pamit dari hari ini. Terima kasih udah mendengarkan, teman Pro 2. Tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu.

Sejak sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band, ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentre Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana.

0: nama saya Isfan Diari, saya di Jentre sebagai vokalis.
1: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
2: Herdi Mas, dan juga
3: Iman drum.
2: Mas berarti panggilan apa?
4: Ivan aja.
2: Ya. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
3: Syariah banget.
2: Kenapa emang ya?
3: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman

0: pasti di Salsum FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill-spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, keluar. Sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan.
2: Banyak yang menyusul.
0: Waduh. Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Stagnasi ya. Perdana Stagnasi.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Uh-huh. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri.

0: karena kan stok lagu kita tuh banyak.
1: Oh.
2: Cuman belum pernah direkam yang seserius ini.
1: Iya.
2: Nah, jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
1: Oh, paham. Iya.
2: Video klipnya pun juga udah ada.
1: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Biasanya udah lama banget ya berarti.
0: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band, karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih
1: stagnasi. Ini apa, ini artinya apa stagnasi? Aku malah masih belum
0: nangkep. Sebenarnya stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
1: Pasif, oke.
0: Jadi di stagnasi itu sesuai sama filosofinya genre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda, termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh, tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin, emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
1: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
0: Karena kalau pikiran sosok gede aja tuh, peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
1: Wow.
0: Senang pada
1: ya kan. Ini oke.
0: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
1: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu ya. Yang mungkin kayak wah.
0: Sama ini introspeksi diri juga kok buat kita juga, buat genre, buat semuanya lah.
1: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
0: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh, kira-kira gitu ya.
1: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah?
0: Kalau itu Take Me judulnya.
1: Take Me.
0: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah, tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya.
1: Wah.
0: Di mix lah.
1: Iya.
0: Maksudnya supaya keren aja kan?
1: Kan
0: kita lihat kampus. Ini bener kan ya?
1: Waduh. Tapi apa namanya? Kalau manggung juga bawa kamus berarti ya?
2: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
1: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu, yang Google Translate bentar lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau genre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
0: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di genre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil genre untuk
2: membuat
0: bikin lagu.
2: Komposer semua ini.
0: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama genre dijanjiin
1: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi masih bisa nyimpen banyak lah gitu.
2: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
1: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semua.
0: Ya kita ngikutin Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih nyampur sih saya Kang. Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya. Juga banyak lah ini, termasuk beliau-beliau juga sama sih ini. Influence-nya banyak.
1: Wow, nice.
2: Sebenarnya untuk juga genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
0: Ya, nah, itu mungkin dia.
2: Ini salah satu teman-teman dari Gentry juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh nggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari model yang dari God Bless-nya lah ya kan,
0: sampai
2: ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
1: Wow.
2: Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya Gentry.
1: nice, seru banget sama Pro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811 800 105. Kita masih bakal seru-seruan sama Gentry pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
1: Iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana Kang? Mungkin
1: disabilitas yang happy.
2: Daksa.
0: Daksa.
1: Daksa.
0: Daksa. Namanya Daksa.
1: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: yeah,
2: ya
0: fisik.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Ya. Itu awalnya berarti gimana tuh Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Oke. Okay.
2: Begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Oh.
2: Kok saya akrab dengan drum ya?
0: Iya.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: SMA. Oke. Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band. Karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah kalau dikasih jalan deh, ya bisa lah gitu.
0: Keren banget.
1: Gokil
0: ya, banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua, kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum itu kan
1: nggak pakai stick.
2: Nggak pakai stick.
1: Oh, nggak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak ya, sakit juga.
1: Ya.
0: Gitu
2: itu
0: ya.
2: Yang paling nyaman, yang tidak sakit, karena kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya.
1: Kalau
2: udah mah. Enggak, sama Mas
0: Gon. Masih. Sama pakai satu tangan. Oke.
2: Sing Dion.
0: Show Mas Gon.
2: Show Mas Gon.
0: Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah
2: ya. Iya, jadi
0: berarti,
2: akhirnya satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke. Okay,
2: okay. Jadi menuju lakban itu, soal tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang pakai
2: alat
1: penelitiannya
2: ya.
3: Barbel berat.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Latihannya.
2: Yeah,
0: bukan mainnya. Oke. Nice. Keren banget teman berdua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi, keluar dari zona nyaman tadi. Yeah.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Okay. Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya. Yeah, yeah.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Yeah, itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya.
0: Iya, yeah,
2: yeah. Sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara main

0: pressure itu kenceng memang. Yeah, yeah, yeah. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
1: Okay.
0: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya, jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
1: Nice.
0: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang nggak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang nggak mungkin.
1: Iya, iya, iya.
0: Orang akan lihat, ya kok bisa ya?
1: Iya, iya, benar sih.
0: Ya, jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang ada maksimal tidak terbatas.
1: Wah, keren banget, ya, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
2: Gue juga baru denger ini.
0: Karena teman-teman teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
1: Iya, benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya, yeah, teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
0: Iya.
1: Gitu kan, mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu kan. Ya ini push to the limit aja.
0: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
1: Nice, itu dia ya. Punya teman yang suportif dan segala.
2: Belajar dari mana ini?
0: Dari vokalis yang saya.
1: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session.
2: Live session,
1: ya,
2: genre, live session. Ya. Yoi. Sengaja dari Sukabumi bawa gitar.
0: Itu ngomong aja.
3: Hah? Aman, aman semuanya.
2: Enggak, dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
1: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
3: Dari tahun 99.
1: 99 tuh SMA juga?
3: Enggak, pas lulus.
1: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti.
3: Baru.
1: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
2: Kecil mau jadi pilot.

0: Si mikir ya jawab.
1: Kirain.
0: Iya, thank you ya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Hmm. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Hmm. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
1: Okay.
0: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin, ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
1: Iya, oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara. Udah ikutan dan nyana-nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: 2 pastinya. Kita masih sama Jetri Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Oh ya, intinya kalau dari Nada Bumi, kita kerjasama sama HK Production Cinere, itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke. Okay.
1: Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Nah, masih 17-an
0: masih
1: kan?
0: Masih 17, iya masih. Eh udah bukan Agustus ya, sih, udah jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah jadi... kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Jentre, kemarin juga ada Reborn ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini,
0: kayak
1: loh,
0: gini.
1: Ada kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya okay. Dari Jentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, okay. Kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Jetre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Parade kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Jetre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi
0: dan pastinya langsung aja kita persilakan ini.
3: Jadi
0: dia
3: lagu tentang, judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang, jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa dengerin 101,6

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

Hey, selamat sore tahun baru 2. Happy banget rasanya gue Nandi Putra bisa nemenin kamu lagi di tanggal 5 September 2026. Masih tanggal muda, harusnya isi dompet kamu masih ada. Jadi gak ada alasan buat bete-bete kayaknya di sore hari ini ya. Ngopi masih lancar harusnya tahun baru 2. Oh ya, tadi kamu udah ditemenin sama Rama. Sekarang bareng gue kita bakal lanjut. Perjalanan kita masih panjang banget ya di sore hari ini. Penghujung sore sih, sampai larut malam nanti tahun baru 2. Dan kita langsung masuk ke segmen Sore Ciri Hits Shuffle kayak biasa. Kamu boleh banget buat request lagu-lagu hits yang mau kamu denger, mau sedikit nostalgia dari tahun 2015 sampai 2020 tahun baru 2. Tinggal kirim ya semua requestan hits versi kamu ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Indonesia itu keren banget loh. Dari batik, wayang, sampai tari tradisional. Semuanya punya cerita dan makna yang dalam loh.
1: Eh iya, jangan sampai budaya kita kalah sama tren luar negeri. Bangga dong pakai batik ke kampus, nonton pertunjukan seni, atau ikut melestarikan bahasa daerah.
0: Gaya anak muda itu bebas, tapi kalau kita bisa nge-mix budaya sama kekinian, hasilnya, widih, makin kece.
1: Yuk, sama-sama jaga dan lestarikan budaya Indonesia, karena budaya itu identitas kita.
2: Bangga Budaya, Bangga Indonesia.

0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya mama, hati-hati ya mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Kayak Taman Perdoan gak kerasa banget, ini udah mau jam 6 dan sebentar lagi ya nanti tepatnya di pukul 17 lewat 58 menit nanti akan dikumandangkan ya, kita dengerin bersama-sama kumandang azan maghrib Taman Perdoan ya untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Jadi buat kamu mungkin yang sekarang lagi di jalan, boleh siap-siap pelan-pelan nyari-nyari, ya udah mulai nyari-nyari masjid atau musola terdekat di pinggir jalan, atau kamu mungkin udah mau sampai rumah ya gak apa-apa, sholat di rumah bareng keluarga juga aman aja. Dan habis kumandang azan maghrib kita bakal masih lanjut terus ya sampai jam 7 di segmen Sore Ceria Hit Shuffle Taman Perdoan. Selain kamu request lagu, kamu juga boleh sih mungkin mau titip salam atau mau sharing-sharing mungkin kegiatan kamu di sore hari ini gimana, mood kamu di sore hari ini gimana, plus request lagu hits ya dari tahun 2015 sampai 2020 yang lagi ngegambarin mood kamu di sore hari ini Taman Perdoan. Bisa lewat WhatsApp kita ya di 081 1145 1016 atau bisa juga lewat Instagram di @rri_pro2banten.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Kayak tahun kedua ini ada dua rekasan lagu dari teman kita. Yang pertama dari Galang di Ciracas, minta diputerin lagunya Luis Capaldi, lagu galau Someone You Love atau seseorang yang lagi kamu cinta. Ini kayaknya lagu menggambarkan seorang wanita mungkin atau cowok yang lagi suka sama seseorang tapi agak susah nih buat ngedapetinnya, bisa jadi. Ini Asbun aja gue sih BTW, ini dari judulnya doang gitu ya. Thank you buat Galang di Ciracas yang udah request lagu. Next, ini ada request, aduh ini lagu galau lagi pula. Ini requestan dari Kak Rizka di Cilegon, minta diputerin lagunya Billie Eilish yang judulnya itu Everything I Wanted. So, tamat kedua, thank you banget udah request lagu ya. Jadi di waktu-waktu senja, di waktu-waktu penghujung sore hari ini, kita dengerin dulu nih lagu yang udah di request. So, here we go.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini ada update yang penting banget ya, khususnya buat kita masyarakat Banten. Teman Pro 2 ini terkait erupsi ya di Gunung Anak Krakatau. Jadi Gubernur Banten Anderson ini mengimbau Teman Pro 2 wisatawan ini enggak melakukan aktivitas ya di sekitaran Gunung Anak Krakatau. Imbauan ini menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih ada di level waspada itu per tanggal 5 September hari ini, ya hari Sabtu. Andra, ini bilang tahun kedua pemerintah ini terus memantau perkembangan lah ya, update gitu kan, Gunung Anak Krakatau setiap harinya. Pemantauan sendiri Taman Pradua ini untuk mengetahui perubahan aktivitas maupun status dari Gunung Api Anak Krakatau itu sendiri gitu ya. Terus ia juga meminta kepada masyarakat terus memperbarui informasi ya mengenai kondisi Gunung Anak Krakatau. Update terus Taman Pradua lewat rri.co.id juga bisa ya. Kamu tinggal langsung aja mampir ke websitenya rri.co.id. Di situ ada kabar terbaru seputar perkembangan ya terkini Gunung Anak Krakatau. Ana Andra juga ini menegaskan Taman Pradua keselamatan masyarakat dan wisatawan ini perlu jadi perhatian selama aktivitas erupsi ini masih berlangsung. Masyarakat diminta untuk enggak mengabaikan informasi mengenai perkembangan Gunung Anak Krakatau. Jadi buat kamu jangan mager-mager gitu ya, jangan bodoh amat gitu. Buat cek terus nih status Gunung Anak Krakatau lewat portal-portal berita. Salah satunya bisa kamu kunjungi itu rri.co.id.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya. Yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

Oke, Taman Pradua sebentar lagi ya di jam 7, 2 menit lagi dari sekarang. Ya, ini bentar banget sih, kurang lebih. Ini udah 1 menit lagi malah. Kita bakal masuk ke segmen distrik domestik kayak biasa ya. Di distrik domestik, gue bakal kasih kamu playlist-playlist seru dari band-band, musisi-musisi Banten, Taman Pradua, musisi lokal kita yang gak kalah keren pokoknya lagunya. Pasti ada deh 1, 2, atau 3 lagu yang itu tuh lagunya kamu banget pokoknya ya. Atau mungkin kamu kenal nih sama personil-personilnya gitu ya, teman tongkrongan. Jadi buat kamu yang kepo, yang penasaran kira-kira bakal ada lagu siapa aja, band siapa aja, musisi siapa aja, wajib banget stay tune Taman Pradua di sini aja tetap di 101,6 Pro 2 Banten.

Sekarang waktu info Pro 2 bareng gue Nanti Putra. Kita mulai dari kabar pertama tahun Pro 2 yang datang dari Kementerian Sosial yang membekali 600 mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya sebelum diterjunkan ke 81 LKS. Pembekalan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa tahun Pro 2 mengenai standar kelembagaan dan pelayanan nasional. Kegiatan berlangsung secara hybrid di auditorium UINSA di hari Jumat kemarin. Program tersebut merupakan kolaborasi Kemensos dan UINSA melalui gerakan peduli panti sosial bermutu. Mahasiswa sendiri tahun Pro 2 mendapat pembekalan mengenai standar yang harus dipenuhi Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS.

Informasi selanjutnya tahun kedua, Jisoo Blackpink resmi merilis single solo terbaru yang berjudul Click bersama video musiknya. Lagu ini menjadi rilisan pertama Jisoo tahun kedua menuju album studio penuh solo perdananya setelah aktivitas musik sebelumnya. Click dirilis pada pukul 13.00 waktu setempat atau sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian barat melalui berbagai platform musik digital secara serentak. Perilisan tersebut menjadi musik solo terbaru Jisoo setelah kolaborasinya bersama Zayn Malik melalui lagu Eyes Closed di tahun 2025.

Dan kabar ketiga, Taman Prai 2, Yim Siwan dan Seol In Ah membintangi drama terbaru TVN yang berjudul Love in Disguise yang segera tayang perdana. Drama romance thriller tersebut dijadwalkan hadir Taman Prai 2 di tanggal 19 Oktober 2026 mendatang. Love in Disguise ini mengikuti kisah pewaris konglomerat generasi ketiga yang sombong dan mendadak menjadi tersangka pembunuhan. Seorang mantan perwira pasukan khusus kemudian menyamar sebagai

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Yo, balik lagi di Distrik Domestik 101,6 Radio Banyak Teman Terbaik Kamu. Sekalian ya, sembari nih gua kasih kamu playlist-playlist ya, musisi-musisi Banten, musisi lokal yang keren-keren dari berbagai macam genre lagu Taman Pro 2. Gua mau kasih kamu kenalan nih sama salah satu musisi Banten yang keren banget, yaitu Valian Kulo nih Taman Pro 2, yaitu kolektif punk rock ya asal Kota Cilegon Banten nih yang terbentuk di 2013. Udah cukup lama berarti. Musik mereka ini banyak dipengaruhi sama band-band punk rock Jepang ya dan Amerika. Kayak ini Dustbox, terus Forget Me A Notes, terus ada Highsmith, ada No Use For A Name, Mute, Total Flat, sama NOFX atau NOFX nih Taman Pro 2. Band yang digawangi sama Kulo sebagai vokal, Wira di gitar, Nisa di bass, dan Fauzan di drum, ini udah punya satu album penuh bertajuk Resonansi yang dirilis dalam jumlah yang limited, terbatas nih di tahun 2018 dan sukses terjual abis. Dan tentu aja informasi menarik seputar Valian Kulo ini enggak cuma berhenti sampai di sini, tapi sebelum itu kita lanjut dulu yuk dengerin lagu-lagu dari musisi keren Banten nih.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic. Yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Barusan kita dengerin nih Taman Radio, sebuah lagu yang wow, beatnya si jujur nih, bikin semangat banget ya di malam hari ini Taman Radio. Persembahan dari Valian Kulo ini dengan Menghilang. Dan lanjut kita ngomongin soal band ini ya, Taman Radio yang keren banget ini. Jadi selain album Taman Radio, mereka juga rutin nih buat apa ya, kayak menelurkan hits ya, baik mandiri maupun collab, berkolaborasi. Tercatat beberapa katalog mereka yang mendapat atensi positif itu diantaranya ada Berani Tuk Hadapi yang menggandeng rapper Al Bay ya, serta Your Life yang berkolaborasi dengan punk rock kawakan Ludi 26 atau Ludi 26. Kabar terbaru, dalam waktu dekat mereka juga katanya bakal kembali nih menelurkan karya berupa mini album. Yes. Gue tuh selalu excited loh sama karya-karya terbaru dari musisi-musisi Banten. Mau tahu nih bakal kayak gimana nih kelanjutannya gitu kan. Nah, sebelum dengerin mini album mereka, dengerin dulu deh mungkin Taman Radio nih beberapa rekomendasi lagu mereka nih ya, lewat pilihan distrik domestik juga. Dan tadi kita udah sempet denger ya Menghilang, dan sekarang ini sama dari band Valian Kulo, ini dia sebuah persembahan lagi nih dengan judul Angelique.

0: Gin, kamu kenapa? Kok oleng sih? Kamu sakit?
1: Iya nih, Ol. Pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah, Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

0: pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Ya, yeah, tahun 2 tadi kita udah dengerin ya banyak banget ya karya-karya yang keren abis dari berbagai macam genre gitu ya, aliran musik nih dari musisi-musisi Banten, musisi-musisi lokal. Ya kita dukung terus ya Taman Pro 2 semua musisi-musisi ini yang masih merintis gitu ya. Karena kalau bukan kita yang dukung siapa lagi Taman Pro 2 ya. Dan mungkin buat kamu juga yang udah mulai apa ya kayak udah mulai ada niatan mau bikin band, mau jadi musisi solo mungkin, semoga rencana kamu dapat berjalan lancar. Tapi Taman Pro 2 dari sekian banyak musisi-musisi yang pernah gue tanya, gue ngobrol, sebenarnya jadi musisi itu bisa dibilang cukup sulit sih, malah susah banget nih. Apalagi kamu itu misal ya musisi-musisi indie, musisi-musisi yang merintis Taman Pro 2. Selain komitmen, kamu juga perlu kreativitas yang wow, bener-bener harus gak ada habisnya tuh ya. Si kreativitas ini Taman Pro 2. Dan semoga nanti ya, di bulan depan, di minggu depan, di tahun depan makin banyak lagi musisi-musisi Banten yang bisa gua puterin nih karya-karyanya di segmen Distrik Domestik. Dan kita Taman Pro 2 masih lanjut ya sampai larut malam kayak biasa. Kita langsung masuk di Jaga Malam Taman Pro 2 yang mana kamu boleh banget ya, masih boleh lah buat request lagu atau mungkin sharing-sharing cerita ya di Jaga Malam ini, yang bisa langsung kamu kirim nih semua requestan lagu kamu dan juga cerita kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak, Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral.

viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hong. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: 어쨌든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Oke, teman Pradio, sebelum lanjut ya di jaga malam yang makin gelap ini, gue mau reminder kali ya, mau kasih tau kamu kalau nanti besok RRI Banten tuh ada event tau. RRI Fest dan Lelarian 3. Jadi buat kamu mungkin yang mau ya ngeramein, apalagi nanti kita banyak pertunjukan-pertunjukan seru juga, banyak UMKM juga, teman Pradio, kamu bisa jajan sepuasnya di situ, banyak juga hal-hal menarik lainnya ya Taman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang besok gabut gitu ya, bingung mau pacaran tapi nggak punya pacar, punyanya mantan, mau main keluar kota tapi mager gitu ya menghadapi kemacetan, boleh langsung aja mampir ke kantor RRI Banten Taman Pro 2. Di situ banyak banget yang bisa kamu nikmatin, bisa kamu selfie-selfie, jajan-jajan, nonton pertunjukan-pertunjukan seru juga gitu ya. So, siapin dari sekarang mental kamu, bukan mental sih, semangat kamu dan juga circle kamu yang bisa kamu bawa buat besok kita seru-seruan bareng.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Balik lagi di Jaga Malam 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Di Jaga Malam edisi hari ini, tahun Pro 2, gue mau ngebahas satu masalah yang ini kayaknya banyak dialamin, bukan cuma sama anak muda ya, yang udah dewasa juga, yang udah cukup berumur juga kayaknya masih ngalamin nih masalah ini. Yaitu tentang tahun Pro 2, niatnya irit tapi kenapa kok susah banget gitu ya. Mungkin apa gue doang ya, dulu tuh gue ngerasa pas belum dapet pekerjaan, belum dapet penghasilan tuh ngerasa gue kayaknya bisa deh hidup, gaya hidup gue tuh sama kayak sekarang gitu ya, kayak waktu itu, tapi dengan penghasilan yang bisa berkembang gitu. Tahun Pro 2 jadi ya kita bisa irit tuh, tapi ternyata pas sudah dapet penghasilan entah kenapa kok gaya hidupnya tiba-tiba kayak makin naik ya. Ya enggak sih teman Pro 2, apa cuman gue doang nih yang punya penyakit kayak gitu ya. Nah soal itu juga makanya gue mau tanya ke kamu semua teman Pro 2 ya. Di bulan ini, di bulan kemarin, apa pengeluaran yang paling susah kalian tahan? Jujur aja gak apa-apa, gak bakal gue judge. Kalau gue itu jajan online pasti ya. Gak tahu kenapa tiap scroll-scroll marketplace online, itu jatuhnya udah kayak sosial media gue tuh, marketplace online tuh ya. Karena tiap hari gue nge-scroll-scroll, bukan scroll TikTok, bukan scroll Instagram, tapi scroll marketplace online gitu ya. Sama ngopi sih, tahun kedua jujur ngopi ini susah banget gue tahan, gak tahu kenapa gitu ya. Nah kalau kamu sendiri gimana? Apa dan kenapa gitu? Apa pengeluaran yang paling susah kamu tahan dan kenapa gitu? Ada yang sama kayak gue gak boleh, kirim jawaban kamu nanti ya, respon kamu ke WhatsApp kita, nanti bakal kita bahas bareng-bareng di 081 11 45 1016.

paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Sebentar lagi Taman Pradua kita bakal masuk segmen Jaga Malam ya. Makin larut kayak game kayak biasa ya di jam 9 sampai jam 11 nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru di segmen Jaga Malam cerita penutup hari ini. Sama kayak judul segmennya Taman Pradua. Kamu boleh banget buat cerita-cerita ya di malam hari ini. Bebas, mau cerita apa aja boleh, cerita happy, cerita sedih, cerita yang biasa-biasa aja. Mau ngelawak juga boleh, gak apa-apa. Asal lucu ya, Taman Pradua. Dan itu aja selain ya, kamu semua bisa sharing cerita, curhat-curhat. Kamu juga masih boleh banget buat request lagu atau titip salam buat orang-orang yang lagi kamu kangenin di malam hari ini. Taman Pradua gampang, tinggal langsung kirim aja semua cerita kamu dan juga request lagu kamu ke WhatsApp kita. Di 081 11 45 1016.

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Lagu baru di Pro 2.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
1: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
1: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu, terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
1: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
2: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, kita masih lanjut di Jaga Malam dan kita masih ngobrolin soal kenapa ya kita ini susah banget ya buat irit gitu kan. Padahal dulu kayaknya waktu kita belum dapat penghasilan tuh ada tuh niatan kayaknya gue nanti kalau udah dapat gaji bisa deh irit, ternyata enggak, gaya hidup ikut naik. Dan udah ada beberapa respon ya Taman Perdua atas pertanyaan gue ke kamu semua tentang kira-kira di bulan kemarin pengeluaran apa yang paling kamu susah buat kontrol ya. Kalau gue kan jajan online sama ngopi ya. Nah kalau ini Taman Perdua yang pertama dari Rizka di Cilegon katanya, kalau aku paling susah ngontrol pengeluaran buat makanan kak. Niatnya masak katanya ujung-ujungnya malah check out di aplikasi online sambil emot ketawa. Iya lagi gue juga ya kadang mager gitu ya Taman Perdua. Tapi gak kerasa ya kita sering beli online dikit-dikit tapi kalau sering lama-lama jadi boncos juga kalau dihitung-hitung ya. Thank you ya Rizka. Next ini dari teman kita Taman Perdua, ini Galang di Ciracas katanya, transportasi sama ongkir kelihatannya kecil tapi kalau dikumpulin sebulan ternyata lumayan banget. Transportasi mungkin kamu berangkat kerja kuliah pakai angkutan umum ya. Nah kalau ongkir nih apa nih maksudnya nih? Apa kamu belanja online juga atau gimana? Tapi emang sih belanja online itu emang kadang lebih murah daripada belanja offline, tapi kadang juga offline ongkirnya yang malah bikin mahal gitu ya secara gak sadar Taman Perdua. Thank you banget yang udah kirim-kirim jawaban, seru banget ya bisa bacain dan sesuai janji gue kan gak ngejudge ya. Jadi semoga ya Taman Perdua kita nih anak muda-anak muda gitu yang masih susah buat mengontrol pengeluaran nanti di semoga di bulan ini ya, di bulan September dan selamanya kita bisa lebih bijak kali ya buat mengeluarkan isi dompet.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai jam 7.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Masih banyak waktu buat kamu teman Pro 2 yang belum sempat mungkin buat sharing-sharing cerita, buat request-request lagu. Tenang aja, gue bakal tetap nemenin kamu sampai jam 11. Kurang lebih masih ada sekitar 1 jam ke depan ya, kesempatan buat kamu buat curhat-curhat. Siapa tuh kamu mungkin di weekend ini lagi sedih gitu ya, dicurhatin aja teman Pro 2. Tapi anyway busway, gue mau ingetin lagi, nanti besok ini ada acara yang seru banget nih di RRI Banten teman Pro 2. Karena besok bakal ada event RRI Fest, terus ada lelarian 3 juga. Jadi buat kamu mungkin yang ngaku-ngaku anak lari ya, yang suka lari dari mantan, lari dari kenyataan, lari dari tanggung jawab, wajib banget ya ikut lelarian 3 Taman Pro 2. Dan abis itu dilanjut nih sama acara di RRI Fest itu sendiri ya. Banyak banget UMKM Taman Pro 2, kamu bisa jajan sepuasnya di situ, jajanan abang-abang lengkap pokoknya. Dan ada tenan-tenan juga, UMKM juga, dan ada penampilan-penampilan seru juga Taman Pro 2 ya, dari pengisi-pengisi acara. Dan ada hadiah banyak banget, door prize, voucher, pokoknya wah kamu sih kalau datang terus partisipasi harusnya kalau pulang nggak bawa tangan kosong ya, kalau kamu ikut aktif nih buat dapetin door prize sama vouchernya ya. So Taman Pro 2, buat besok yang kamu gabut mungkin weekend mau kemana gitu ya, nggak ada teman gitu kan, bingung mau ngapain, boleh langsung aja mampir ke RRI Banten ya. Kita mulai acara itu sebenarnya dari pagi sih, dari 6 itu udah mulai lari. Jadi kamu mungkin kalau mau foto-foto yang lagi lari, mau foto-foto sok-sokan ikut lari, dari jam 6 kita udah mulai start ya Taman Pro 2, dan dilanjut sampai jam siang, jam 12 itu keceru. Dan acara puncak itu ada di jam-jam 10, jam-jam 11 gitu. Itu acara puncak, banyak banget door prize ya Taman Pro 2. Jadi gua tunggu nih kehadiran kamu semua di acara RRI Fest 2026.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Balik lagi di Jaga Malam, teman Pro 2, 101,6 Pro 2 dan teman terbaik kamu. Kayak biasa kalau udah sampai di jam-jam penghujung malam hari ini jam 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Anyway, gimana kabar kamu di penghujung malam ini, teman Pro 2, di hari Sabtu ya sekarang, ya nggak sih? Takut salah hari gue. Masih nuansa weekend, besok juga masih ada waktu buat kamu rebahan lama gitu ya, santai-santai sebelum menyambut hari Senin lagi. Aduh, hari yang banyak nggak disukain sama orang-orang ya hari Senin ini. Malah ada yang bilang katanya gue mah gak suka semua hari kecuali hari Sabtu sama Minggu. Oh iya teman Pro 2, di penghujung malam hari ini gue mau kasih ke kamu hal-hal yang ringan-ringan aja sembari nungguin kamu tidur gitu ya, karena biasanya jam segini juga kan kamu udah mulai ngantuk ya, mata udah mulai berat teman Pro 2. As always, gue mau kasih kamu beberapa rekomendasi bahan tontonan ya, film Taman Pro 2 yang bakal tayang di bulan September 2026. Dan ini filmnya bisa dibilang mungkin gak horor sih ya. Ya, kita mulai dari pertama dulu deh. Ini pertama ada judul itu namanya Hope, Taman Pro 2 Harapan ya. Ini bakal tayang di 9 September 2026. Ini tuh menjadi salah satu film yang cukup menarik perhatian karena ini tuh maduin genre misteri sama sci-fi atau science fiction. Film ini tuh dijadwalin tayang di 9 Desember 2026 dengan durasi sekitar normal sih, 2 jaman gitu, kurang lebih 2 jam setengah lah. Lumayan lama sih, gak normal ya. Film ini itu ngehadirin cerita misteri dengan latar fiksi ilmiah. Jadi buat kamu pecinta genre-genre misteri gitu yang misterius-misterius digabung sama science fiction, ini mungkin bisa jadi pilihan yang tepat buat kamu tonton. Next, ini ada judulnya Practical Magic, The Book of Magic. Sama, ini bakal tayang di 9 September 2026. Film fantasi, komedi, romance sekaligus. Tiga genre dalam satu film ya. Ini tuh kembali ngebawa penonton ke dunia sihir gitulah ya, latarnya udah kebayang dari judulnya ya, The Book of Magic gitu kan. Dan kisah keluarga Owens ini di sini ya, ini tokoh fiktifnya nih teman-teman Pro 2. Cerita sendiri ini premisnya ya berpusat ke kekuatan magis, hubungan keluarga sama persoalan cinta nih yang dihadapin sama para karakternya. Jadi buat kamu yang gak suka film yang serem-serem, gak suka film misteri, gak suka film sci-fi, ini bisa jadi pilihan. Next, terakhir teman-teman Pro 2 atau film ketiga, ini film dari Indonesia, bakal tayang di 10 September 2026. Judulnya itu Jangan Lupa Bahagia. Film ini itu punya durasi cukup sebentar menurut gua, durasinya itu sekitar 1 jam 26 menit aja. Film ini itu mengangkat cerita tentang kehidupan dan hubungan apa ya, antar manusia gitu, dengan berbagai persoalan hidup yang harus dihadapi gitu ya, realitas-realitas yang harus dihadapin. Sesuai judulnya, cerita ini tuh ngebawa pesan mengenai apa ya, kayak pentingnya tetap menemukan kebahagiaan walaupun kehidupan itu lagi pahit-pahitnya atau enggak sesuai harapan teman Pro 2.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

aja gelasnya biar ramai.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Oke, Taman Pro 2 udah jam 11, pas banget jam 23.00, ini tanda gue harus pamit undur diri. Tapi sebelum pamit, gue mau reminder sekali lagi buat kamu yang besok bingung, mungkin liburan gak ada tujuan gitu ya. Gak ada tujuan, gak ada teman gitu, Taman Pro 2, gak ada yang ngajakin liburan. Kamu boleh banget langsung aja mampir ya ke eventnya RRI Banten, RRI Fest, karena di situ banyak banget door prize, banyak banget UMKM, kamu bisa jajan sepuasnya. Dan juga ada event lelarian juga, jadi kamu mungkin bisa jadi sok-sokan jadi pelari culture, ikut-ikutan gitu ya, walaupun gak ngambil nomor BIB. Pelari gelap gitu, Taman Pro 2, jangan ya, jangan. Kamu datang di acara RRI Fest-nya aja nanti ya. Ini puncak acaranya kayaknya ada di jam sekitaran jam 10 sampai jam 12 gitu deh. Bakal ada banyak pertunjukan, banyak kejutan, banyak door prize, banyak orang juga. Anyway, Taman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah standby bareng RRI Pro 2 Banten dari subuh sampai sekarang jam 11.01. Jangan lupa buat dengerin terus RRI Pro 2 Banten dimanapun kapanpun, karena kita siap buat temenin kamu nih, penyiar-penyiar kece ini ya, dari subuh, dari kamu baru bangun tidur sampai kamu balik lagi ke tidur ya. So, Taman Pro 2, gue Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah,

Anda, dari 29 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan, ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Hit Shuffle. Every day I'm shuffling. Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, hari Sabtu, tanggal 5 September 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Modal pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 6 September 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله يوم القيامة من الآمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قوم مسلمين مسلمات، pendengar راديو Republik Indonesia dimanapun anda berada، semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر. أرتي دربادة سورة العصر adalah demi masa, demi waktu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi. Gara-gara waktu, gara-gara masa ini, banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr.

Sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki dan membawa 4 sifat. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. وتواصوا بالحق, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. وتواصوا بالصبر, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud 4 sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaih, was-sabr. Was-sabru alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar dan belajar terus dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasau bilhaq, ini salah satu contoh, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan, dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik, berteman dengan teman yang salih, saliha. Mengapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, saliha mendampingi kita, mendoakan kita dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasau bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Watawasau bisabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang mengolok-olok kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat.
sabar, tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita, ini semua pengaruh. Makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir, tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tidak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya, dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallam sabar. Rasulullah sallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada dia yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallam sendiri. Tapi Rasulullah sallam walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallam bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya, semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya. Saat mencari rezeki, saat beribadah, saat menghadapi ujian. Lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didampingi oleh Allah. Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Inna Allah ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita
diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih? Ganggu aja.
1: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kencang-kencang headsetnya.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Kantor Wilayah Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Sofian Kurnia merespon harapan dan aspirasi pelajar terkait wacana pembukaan beasiswa Bank Indonesia untuk tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Penentuan skema dan kebijakan beasiswa sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia Pusat.

informasi selanjutnya, Tuan Pura 2 Televisi Republik Indonesia atau TVRI akan menyiarkan Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang secara gratis. Siaran free to air ini akan berlangsung selama acara Asian Games 2026 berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober 2026. Direktur Utama LPP TVRI, Vicky Satari, mengatakan, dengan jangkauan TVRI yang luas, siaran Asian Games dapat dinikmati seluruh masyarakat.

0: Dan informasi yang terakhir, nomor 2 Jisoo Blackpink resmi merilis single solo terbaru berjudul Click bersama video musiknya. Lagu tersebut menjadi rilisan pertama Jisoo menuju album studio penuh solo perdananya setelah aktivitas musik sebelumnya. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please, sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: Pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam,

0: Di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ranodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ranodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel. Tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.